0: Mayan FM. Kino sagi ye na din ka sedi ni tatara Ibuidare Entiomasi Emmanuel Olegisemei o PK Lelion. Enka Kenya Mayan FM. Ilomun longa sedi ni tatara Mua ki urungani enkima. Enka Kenya Mayan FM. Mua ki urungani enkima.
1: Yes, bagatugul tiatua enkakenya MIN FM saa 12 wale ganito mon ona abishana. Tina muruwa po kena bane niti. Kika ilole gira adomote na kenya. Ngai gira nuwagi enkemate enkakenya sida yeno olong. Na majore mkwitu yange simu na 0702-393917. Arake 0732-992321. Ule sidi nyengwitu ya WhatsApp.
2: Kabiza na 0785929283 na ninyake si mkwiti nindi mahirunye urikiligwa ile SMS nyake sumutia tu nka Kenya MIN FM. Badu ai nka Kenya MIN FM.
3: MIN FM
2: ninyana
3: ndiye ndio masi
2: e saita kweni lete nebo team sanare
3: si saita kweni
2: wei
3: Erasu
2: Oling. Ibu Oling.
3: Ini Dallas.
2: Ini Dallas.
3: Ini yang kaya
2: na. Nampak orang mikir ada nyamal ya gigi ngai.
3: Aje kinyanjui ke Dallas.
2: Kinyanjui kutoka Dallas.
3: Yes.
2: Karibu ndugu yangu.
3: Ini yang kaya na.
2: Nampak orang mikir ada nyamal.
3: Eh.
2: Nono yoko grain maintain.
3: Yesu Oling.
2: Iya kau ingin grain walking ke mana nak kaya?
3: Agar ingin grain ni walking.
2: Eh.
3: Kamu yosu walking.
2: Eh.
3: Pengalaman ada kerja walking kan tak pusi.
2: Eh.
3: Orang ni jenis lain itu silali.
2: Jio.
3: Orang awak ni ada lap.
2: Asyoli.
3: Yes.
2: Thank you. Enka Kenya Mayan FM.
4: Mayan FM.
2: Hello.
4: Orang Grace.
2: Wei.
4: Ibu
2: Oling.
4: Ibu Oling. Ia jangan lagi boleh kare.
2: Orang ni jadi tim sanare.
4: Oh sanare.
2: Wei.
4: Ibu.
2: Ibu Oling.
4: Orang Grace ni ada apa ini nanti?
2: Hello, hello jadi masih.
4: Eh,
2: mana anda orang mukosa? Ninya dolo itu leh, mana orang ninki ya naga tu rumah keror luar. Ya kau ni rasa.
4: Ada tu.
2: Eh,
4: yang dah naga yang
2: ini. Asyidai pi mija renya mali.
4: Eh,
2: rayu kau juga kija baju kau makin tu.
4: Naja kau.
2: Eh.
4: Oh, nama ramah mandi kan kau dia masih ramai juga. Siapa? Kamu dua maju mana lo?
2: Jo.
4: Sudah sih naga yang dah naga renya mali.
2: Asyik.
4: Maju jaga tu, yang cara yang yang berdua enti jaga. Siapa tu enti jaga begini, yang tu maju lah, yang berdua enti jaga.
2: Ya, mesti kita tu begini sih rawa barah, lapa liu bishan.
4: Ama maju begini barah, lapa liu dona ni, naya enti jaga mana jaga alu tu tu.
2: Imagine.
4: Naya jaga saya mahamu elsaran.
2: Eh,
4: naya nyawa mahu yang kamu orang yang enosan sa. Eh, siapa tu yang bukan negara ni?
2: Kebala automatic.
4: Orang yang mahu yang bukan negara, dia cuma yang bahaya.
2: Entahshat.
4: Basar kasih bayar gaji tuh.
2: Jo.
4: Nego. Naa bapa kalian juga bung mawagi yang ni yang bunga. Naa mada ni semua mukanya naya yolol bunga ni naya jombong gue. Naya dalam gue majum.
2: Bas naris day bini ngolongan ni Joshua. Murugal tangi.
4: Aye kalian ni semua mukanya masih banyak naya yolol ni bunga ni.
2: Eji.
4: Aye kasih ba.
2: Eh.
4: Eh salah lah bado mana yang salah gulang cuma.
2: Eh.
4: Ayo yolol salah naya jangan tu bila naya woi. Ini agam tu yalla yalla ini wajin agam maru ayam ni lagi. Ini lagi arwah saya dah jual lagi serian dengan buaya ni. Ini lagi si arwah saya dah jual dengan buaya jual lo serian dengan buaya apa mana ni nyesta. Ini lagi arwah saya sholat si nyuji Daniel. Berbagai si nanti mana ni nyuji orang lagi si nyuji Joseph. Apa mana ni nyesta.
2: Oh.
4: Arwah saya na orang marin boy. Apa mana ni nyesta. Ainoa yana mulia bo, kina mama lo nara, mara yobala dunga ye.
2: Jo.
5: Ilomon long kasedini tiatwen kakenya
6: eremaya
5: nila mari amugishugunye aida lalagiye nena nabu izodoko ya emumbalo olomon
7: Hoye NFM Ewangan Olo Show
8: Ewangan Olo Show
9: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV emu oregie lepang iriskan
5: Juruno Nesibunum Nena, na tinka sedini tenolong. Kiaka People Daily app. Tayo logo na ugulibo gina abu itodoko ya MPD app. Eweji nitumio lomon tepo giweji niti. Ana enagira asam.
7: YNFM. Ewangan Olo Show.
8: Ewangan Olo Show.
10: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani, olo yankalani, narosura, masurura, osarai, itnabo obo inti nabisha na kiti olende, enosaen, keshwe,
11: Mayan FM.
10: Kiti isi olo ingange, saitikita mongwa ntongolo nginabisha na,
7: Mayan FM, ewangan orosho.
11: Mayan FM.
0: Kinosagi ye na adinka seti ni tatata Ibuidare Entiomasi Emmanuel Olekisemei Opike Ileliono

0: uweke moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
2: Ore esa nikibagine.
3: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
2: Ege mtabagi yetu njire nilino.
4: Ore leba nibana na mashuru kajabe matoburu kalawa resi.
2: Tini inga malo mono osimuno ne juruno.
5: Kata neji Samson.
6: Kajina no Steven wale saringe
5: kaji timo di torikene
2: amweki langiri kejege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyormasani
7: asiragi pina bombo ingina apsha na mayen FM tiadu wode giligori sendro lolo lushire transmara
8: asiragi pina bombo intile mayen FM taga undurige juado
9: asiragi pina bombo intina apsha na mayen FM taga undia naro
2: La serak lang lolo mon o den karianu na dede.
9: Kajian karna Dayana Seneya.
8: Kaji David Olesaini.
7: Kajian karna Elias Kitiapi.
2: Ningama Tembolos Ultimate Lino Etia Wangana. O Gereshara Tena Baikiasa.
10: Mayan FM.
11: Yes, hello ligo na jaba la ningwe na jugere kuanzia tata mpaka ngolonge ya Alhamisi ndariki mtu mmoja sisi mpaka tikitam. Edi ultim lenga kenya mai NFM murua na ba shata narokno edi murur melili edi murua olo robil mbaka olo kurto ibunu na kampuni na jene pwani pwani oil ibunu aru murela ramatak losom angasa gure na dogoya ibunu erengitengena eleboro ongishu ibunu sidiere elara na jene sawa milking jelly Elara nikijokini ni nyera rananyor leboro nkishu nuno kamu kita nana enyawe nkitengi. Bunu siya tenda anaji ama energy na isho nkishu nuno kengulun nepo na kule. Kwanzia tata baka Alhamisi. Ituwelti mleka kenyama yenefeme ntia masi tenebo jina kubo uguli na hake kumok tenebo na lariyak lengkampuni epuani oile.
12: Enka kenya ema yenefeme. Ore serena nyugi.
13: Nesira giyogi seriana.
12: Ore doya ngolo.
13: Nemwiki yogir mayena.
12: Ashire gilongire shine mayena FM te maili tisa.
13: Enkorika.
12: Olo shibora.
13: Enaibor kiawarie.
12: KMQ.
13: Ngatu.
12: Ndire ngayo diadu ngire shini no em mayena FM.
10: Mayan FM.
11: Yes, bakatukul tiatu wa Mayan FM ibnabawo mpointina abisha na legani tikita mwumbiri nchoro guriti saa mbili enka kenya ya Mayan. Nalisho tani kijita nora tioti
5: le murua.
11: Nchoreta yuwa kira tioto yungwa murua inono kumurua mbali mbali. Tiatu wa nkauntini ya ngormasa kira ligiyo kajunyone na nabu itodogo ya tiatu wa nkishu tiatu wa uloshom. Tosho kiyo kesimu te 0702-393917 alaki 0732-99232. Tiatua oratioti
5: Lemurua
11: Kajina nutim sanare
5: Tenebuna nupike ilelio na show saita kweni Oratioti Lemurua
14: Oratioti Lemurua Sanara seragweni anda soba Tidaya na lomane dembu yangkari Jawa sabra namurua megeri nyamal rogol Enten kaya na shaman yang kaya na agen anna Daya nyana lontimiru nge namen togol Allah sidaya namurua nge ramare Naya sidaya ramare Kira kau bayi nak gua lama ika ke, orang yang sini orang senang gua kira kau bayi, kira kau bayi nak gua kira orang sibuk macam orang yang susun dohiri, ni aku rasa merah ego lelo. Ni dia nanya kau jaga nak lama ente, lelo dah dia nak lama ente, lelo jina terlalu bengi lama emas siai, macam orang yang nak lama ente, lelo rumah yang kerap pasari, kira yang sibuk sibuk dia berani, entah lo bengi ni orang orang yang seram ente, lelo, ni gua nak lama siai ni itu dia nanya kau jaga siai lelo jolo gua sa. Yang kita nasi yang orang orang naik juga, desa yang nama lelai naik kerana jemput orang kalau bunge. Jadi naik pesilah yang naik naik yang kena nasi yang mesti sila kerana naik apa lelai. Kau jaga je merah ya kau ninja. Kau dah lama lalu sokon ini, lalu ini lalu sokon ini. Anda sokon ini, lalu jaga kerana ada miring miring. Kita nak lalu sokon ini last yang dah lalu orang kita ada kau naik sana. Naik sokon orang berani naik yang kerana miring kalau sini no, cuma naik je na. Jadi saya berasa kalau ujian hari, kelas saya kelana, kucing jolleh, kami dah hendak kalau sunyi masa, itu nak rujuk ke orang ninja. Orang bilang dah lusuh orang lain dah ikin, ini aku rayang dah ikin, nama dia kesian ninja dah ikin, nama ninja, engkau bici nama dia, engkau bici mea, orang nama dia no sabi ni orang aku riri, ini lor rayang.

0: newe ngabaze nguruma miliya kasenya ngabaze nguruma karibu no 170 bende ona ino yewa narineja ipoche sati ya kutra reisine kone njani ngile lara mye ne miyarar ayako narino yewa kone njani nabu wana kasenya nye o sabu omo mele lori gira sabu le nye mire nye miya salasin ayako narino yewa kone njani nana wa sibe mende lora vayala yesibe negele kone kira maare Allah meriya na wala ra bagana no waji umbere na man yo dem buyanga
1: yidi ni manuel e de murwa em buyangat to biro radio de lenyele murwa katukul
2: kabisa pongezi sana lora tu le murwa a show lengna ga shoreta mpointi ga shoreta maxi na ra 72% ora tioti le murwa
3: Aketi lembaga ayak dan naga nyala ini kalau maju nafsen kenal lo awang hati dari membuat lagi tahu dikben kenal lo awang ini kalau maju nafsen. Tak boleh saya kau ini ini bu na kenal lo na sama deh awang ini kalau maju nafsen ada anak yang lomon ini di awang ini kalau maju nafsen. Jadi na kenal lo na ini dia na ini orang kaya nyala ini hendak orang tua ni. Ani robi na kenal lo. Maka dia itu syukur ya na Allah ba le sirna rajala balik sana ni taru yang garasen na ini jadi merasa bukan nanti. Kali orang ini ini jawab lebih kaya, kita ini juga lebih kaya na ramai show. Orang ini lemah yang lese, negara rasmi yang rasmi. Mereka nanti kita show kita sih na na yang ada ini lemah yang lese, mara show dalam kita pun na rasmi dalam apa pun na istri jadi na ini lebih kaya. Eku boleh na istri jadi na lo bentuk lagi ni negara merasa show negara itu sendiri. Negeri nanti bu apna rasmi bawa kenal ini mana yang nacer negeri ini. Nada jaga laba istilah isunya. Nada negara mungkin ngai nanti lari me ini laba ye. Yesus gua nanggar aku suku. Biar nanti minggu apa lo ini gua nana seru bala negara nang kau bermara. Negara nang kaya aku. Nada nyala milik guru anak golongi. Ini gua laba nabo omar jenah lembur na ebiar sosial ini. Mereka nak ada nasi roti dan ni lah dia yang mesti nasi roti. Nah, awak ni kalau macam nasi, mungkin nak balas segera ni. Balas dia orang nak, orang nak, ini nak nak ulo, nak ini apa rezet? Awak ni kalau macam nasi, nak, eh, kami ramai ni jadi empat, angkara lagi nak, ini jadi cara kita itu dia. Ya, kalau nak, kalau tak mungkin ini nak, oh his, nak awak ni kalau macam nasi, nak yang mana nak ada segera ni lah, lepas ni nak dia, ini nak nak ulo, lepas nak, oh ini nak segera dia pergi ada. Jadi ada orang berdua yang kerana nanya rasanya sekali. Kalau dia ada di rasa seperti orang naik nasiru, jangan mana kalau kumpulnya yang kerana na sekali akan dijelma. Kalau dia memang yang saya dapat dengan yang mana dengan na. Ini walau lo juga na lo na na os kunci, ini masih kau yang kau bawa nomor si. Jangan na dia memang yang saya madu na harus lo na os kunci, na os kunci jika beri ni na na oleh apa, mereka ni dapat bernaie na ni dapat helde. Ini ni kan juga orang ni lemah jenis sen. Orang ni lemah jenis sen. Kita ambil mesir lu suhun lebur di. Orang ni merasa sistem ni berpuluh di. Tapi kalau ada orang suhun ni, ubin berhina rai Allah beri dari yang kaya nasi. Orang ni lemah jenis sen. Ini kan naik naik naik naik naik naik suru kaji bagus. Ini ni kan ada risau. Orang ni lemah jenis sen. Ini nara rara cuma dua orang penolong lomon. Ada yang kedang kaya suru ini ni berdi. Beri ini baru dikedang. Aywa nga si Dai, nga kaya marine bu.
1: Kili. Iye jini nye Dawdi, no sora tiyoti lenye le murua karo kul.
2: Ndiro buduwa lengi kabisa, kabisa, kabisa Dawdi, pongezi sana. Kashore za Dawdi, maksinara 67%. Ora tiyoti le murua. Tapa lain naruki tapa sahaja. Kalau kalian kaki kita jawab mana tapa naruki naik di pasar mungkin kita dulu asalnya.
1: Kita dobu.
2: Orang cuci lemurua.
4: Orang cuci lemurua. Orang kan dah dengan kita cerita yang dah tua leng. Boleh yang dua orang ramah bah. Lagi mana lagi noda lagi yang angkara lagi. Nampak orang halau kebaru ada. Nampak yang nara sebenarnya ulu. Nampak yang kaya nampak mayu. Nampak orang mana kerja. Arah mari cuci day. Enam orang marilah gerakan yang dilihat di dalam ramadhan. Sama dalam itu kita semua wakna yang dengan hari yang kerusi. Nah, dalam itu tim lawan kahwin dari kemuia. Kita orang itu asalnya orang nasarukun.
2: 82% kamili.
1: Alright, wewe ningo nimela mari ingo njiki kidogo bega kushukunya kagora getu neja airo ya kali kina itayolo diajogi edi ultim lemayan FM.

0: Hey, ora jo jile murwa ka ke zoni ngona o singolo khalisa nabo
1: le Solomon.
0: Solomon Tentuan.
1: Tentuan Kepiro. Ndugango re Solomon Tentuan lo ranye lo singolo jempiri sangai. Yes, na ka yola jo ke yolo do kana le ke sa yoleng. Ka gore duwa san san do kana go yolo na do kana le muri wa jo arui.
0: Arui.
1: Yes, lo ba legends lo la jo ki e ki bo robara dara so do kana le jo holo. Solomon Tentuan Kepiro.
0: Yes.
1: Yes.
0: Lelener dai wini you disappoint
1: me. Solomon Tentuan Kepiro, Daniel Ole Makau, Noeva Linike Tuta. In fact, ana shore sana no microphone na garanya.
0: Ah wapi?
1: Aki ya Mungu.
0: Jaribu.
1: Yes.
0: Microphone dina ni ara.
1: Tena gata?
0: Eh ana machine ni meti ya
1: Mungu. Kanu dela misi. Kanu dela misi.
0: Ah na bala do.
1: Kanu dela misi.
0: Amu la balle kitambu yo la rosho.
1: Bitbiti na jo bawosha la misi. Allah basengo yo shomare la bala itorien.
0: Eme negiti.
1: Na anda damo kra la misi. Ma rosho ngalo sikolo. Ala ni
0: ngene lo raye beri kinu yo.
1: Aki ya Mungu.
0: Enda damo.
1: Yeah. Kishoro no bayi boro ngana la boni bunga ka baka. Ah. Nan mako ben.
0: Iya ko ben.
1: Yeah.
0: Iya ko ben.
1: Kajoro ne bayi boro tim ken.
0: Mm. Ay. Ngal ne lo. Ba kayo ama sa solide. Ke kai sa lo.
1: It wa ra nim phara ka ke.
0: Le ne ra tim ken na me ra di emenyo. Ento ke joni na ra nyu.
1: Ankala no
0: ke das. Le le ke jo ra di anyu. Ke ji jari bwen ne bo ken.
1: Yagudugago oru lo singuru na heji empire sankai.
0: Yes.
1: By Solomon Tentuan. Kabisa
0: moja kali sana
1: atari
0: rajuti le murwa njo yoga rajuto yinwa murwa mbalimbali
1: kabisa
0: eh
1: iliki yoga jokanyo na grande le ati na murwa bado
0: 0702393917 ashwa 0732992321 1 Njo yok
1: ora tuti lemurua bado ora tuti lemurua
0: kama ameamua hako
1: na indi msininge ningirogi yok akene nyedwe ngiribri fara tuti niligi yoga nikunne namurua tengoto yo WhatsApp 0785929283 nige somulo kilikweli no ora tuti lemurua tetwenka Kenya MINFM.
0: Yes.
1: Yeah, so kana pogno rimiro yogo ti muri mbali mbali tofauti tofauti. Tim sanare. Ezi kule ro kiting na agra ke ai belekenya pole pole. Ai belekenya pole pole. Ore na ri ngange subu. Na gara dalil. Kibala wa dalil ngange subu. Ore kwanza na dalil ngange subu dalil ya dogoya. Kenga sinda sati ya urgeke. Na wiki musima.
0: Yes.
1: Dalang kan dasar ibu anak meri yang kuri ni memu anak berasa yang kuri yang kuri ni tiak. Preparation. Sawa. Itu ni siapa mana barang kaya suka surul tu kuri ngujil di ramun ni mah jadi jadi kubin. Kalau raro bunyi bangkap ya buku ni angkari. Naya unis sila luni rosinya. Allah ini. Naya bunuh lu anak dasar dia buku kita nanyo. Abu kita angkari. Tene yo dalili zaina na rudulu ajuge tianga subuku. Wara kai dalili na rudulu ajuge tianga subuku na gashara banda saji engiri jikoni ombenek. Ngira ra raji goni na shete na makeshift na biki kuti bene kai taman. Na nenjade bununda saji ya yiri shure no longa rai subuku. Wara zanda na na blabul ombisha yi e apa esamani na rudulu ajuge tianga subuku. Wara kai ruki sina rudulu ajuge tianga subuku na esia ina jo na sana no na entuke soi. Mungkin mungkin na ini bukan
0: kaji
1: ini bukan kaji dia korang musuri kan tu sendiri agar ayo anyo nolong subuku, orang bilo lalle no lalle kerak ini top video link ni bagi fans ni mungkin nuhin kan ni jam marathi nara nara ini nampun ada kalau mana kaja, aw
0: yes,
1: nara ini bayi yuk terugai wancan ni siapa orang kerana mesti ni bagi na ini bu wancan lagi kerana
0: wancan lagi
1: ini ni nampak dalil ini dulu aja kerja subuku orang kaya dalil dulu aja kerja subuku kerana nunda saji elomari yavana haji kuliangiji ngolo nyere ngoro subuku pake
0: kanyo
1: pake ole kenywe raya mashu yipota yopanga ntayari ketipo kutoki kirodulu ajoke raya subuku dugu yangu ole sahi sahi ole nkanga na kenywe raya subuku miyolo infakto ole mbaka sami
0: merewi gina ngoro fiyaku subuku ngolong
1: ole mbaka sambili ya subuku inolonge subuku melio dalile subuku jinang kisa na mana ya rondo baolo nga lile ndent
0: ehe
1: Jaga beron itu lebih orang kan ini.
0: Ini tu boleh mesin.
1: Nabi kelorikan. Nabi ke mesin ini betaranya. Melio dalil.
0: Melio.
1: Melio. ore ntasati nopa naaponu ntoyie enkang naaponu naari wiki musima etaa inoolong ake
0: tedekenya
1: tengari enye ore jioni in fact naa ore enkang natii supuku saai ore naari naa ore peenye supuku nitokini aibaki kesho wenkae elong
0: etiiakinaitokini diapo ewiki musima eton apake ewoshitoi nchereeni
1: ntoku ang ore saai ore peidipi supuku ore kesho ake metiki nang lomenye enkang ake otii nelo kila mtu nesioyo mapema shuu kila mtu nele mbomenye ore nye iltung'anak le area tinewei le latia etung'uayie duo iltung'ani ntare enyenak you know niake yiolo ajo ore duo taata naa nkaraki supuku atii enaa ng'ore ake pebaya saa 11 naa kalo palo asotu ntokitin apenta naikeno nepusi lelo ore nekua tasati apa naa eetuo ashu iltung'anak lesotu eetuo nesio silelo
0: nesioyo amu eteena engarri narreshito tine naipang'ie
1: niaku ore enaduo ang kamisile enaduo ang kwanzia mpaka saa mbili enkakenya niteru supuku noo saa ine tina saa interu ya na saa interu ya ningwa rike lele lorto kana kiroret nemeranyi siya mekura peranyi lamerak nemeranyi murran niyaku mekure ti ure duo
0: murran mere meranyi lamerak entoki na naitemir nemeti
1: mekure peshe ushoruni ronga njiti
0: kake ronda ronda ke shoruni
1: yes kake gara garamul gara shido ling ini ure peke nyu enaduang bai saa mbili usiku eranda ya kaltu kana lina ngoi kaja
0: ndaya kodi
1: kodi tofauti sababu kulenge subuku ya samani
0: na saizi
1: kwenye saizi
0: vitu imebadilika
1: ya kapashole
0: belegenya roli
1: ayi mambo
0: ni tofauti na ya kumura hapa lisir
1: kakumoku
0: na yu la jenyo wa maya kando ya teni nye lelenya yu mwara yuki
1: tanasi
0: yu la naji radio hiyo
1: tanasi hai
0: tukani le MC
1: ah kariyo shi tarasa ore sayi kalendai
0: ngari ya duwe lakete lungoti
1: si ore sayi kalendai ipa nona atumitu gyanko
0: pi ayi kila jumamosi
1: tuonjire nime urusha rayu ako nime urusha rayu na kuna mruga na ramu no atalana ibuko
0: ishomo vi
1: tuono shombo laitero sherehe liridialo.

0: karibu lenge maisho kuna rukio la mwana mayen FM iselega jo herona gere nkakenya na mayana yankolonga tata e juma 4 intarigini nara tomun oisite olabana tomun onau sito labali sire ola lilonka disnilo tikitama wele kajino no Steven wele Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu na wale ningwe ni mwenye na kila mwenye wangu wabibu na kijolo mwenye njere enoto orais lolo show na ile Zambia teo kwa wikapu nkwepi na ule kilo loko haka inde hichilema mili show hii tengukone mwagi tilo show na teo wikina luso ye ilo muna kwa loro kwenye uruhu irashigi nkuko tilo show na ile Zambia hegrebalu nye mili show hii tena Kenya pidi binaka ikena nkura hii tilo show na ke ile Zambia ula wa show lekura ili muna lomo njire kenoto ilari kwenye haka inde hichilema nkisulata mili show hii bitabaya ya matwa endomunile uungura hii na ikena ke ona hiyo nina baya on ya matwa ya onama rengesha ololi karola ise tilo shona ala Zambia niru naga nkura ina baya milioni na are o laki ina are isire ere tilo shona ala Zambia era nanga yena hichilema o lakeshe ni lenye le upinzani Brian Mundole unoro nage nkura ina baya milioni na bo o laki isire kere ina ba kulia kesha kile siyasa wabaya kumo ashwa resi na waiwa nkura naga jine nkesha na kilo karola ise ne arai nage lao shule kura baya milioni na are isire wengkuri yung wepanguru naka woshura o nebwi nake haibalu nina aja nake nya emirishu nake haka inte hechilema kinoto na hapa acho kinoto kina kito kina ilo raisi losho na ile Zambia aliki losho tiangaili sheta o lalini mite yolo ya jo kete kiliwa kina hapa tali sheta doko ya tolori liangkalisu na longkalisu nyare otikita mobo eranyuwa na hapa yungoro erikuli losho na ile Zambia tali sheta na doka tokolo na baya ile henyo kata na kinyo rengalauni ayungoro na kilikuli tilosho na ile Zambia tadamu na jo ule na hapa tina kukunde mga kinkolonga la misi tewe kina luso ye nesho mga kina hapa ayitashi na kinkikano ngura yungkolonga juma piangas na ke olongo na ngulia jenga kina ke ina ilo ina kuko ibungita he era ngasa kana kajo era sakene era nebu nage itoki aiken na kura nirum nage haka inde hichilema e mirisho nage itoki reki lo show tola ni mieta
2: I therefore declare hichilema haka inde s to be president elect of Zambia this 18th day of August 2026.
0: Ilo manadelo tabaikiti nake nkajiko lo monja nake nya wengwa na ilo shona le Zambia te kwapi kwapi kwapi oriki ilo roko
1: Steven Saringe
0: Eatona ke egrai to jondo igo otongana koti penyo ha aitingir kwa ki hoiringari shata nepiki engirosha enge somo ngera renkara kanda kanda isere ilomuna kulo hoyimagitia irobar na basha egra aitingini siana sabagoro banorso batrisho na imo engirora na usilana telondo loka undia na nako ule na geto lomuna resaraka yuka ngasira nyang dayana sene ya neibangwa sene nyang kwa pinyoloriga na irashigil trufo duaya negil nore mula tadonto ye ibato suruma ibalia jo keroro kwenye napa irobar nilanga jamaa tonka uli na kika untira rogo pepo na kaitinge lelo kwa kio itinge rishara
3: eitenga na kinkera rasilano la yo kenya malie biotisho na ya wengirorono silan peru masho maino sai ilo kerembeti ya duankishu elikindo iguo kulia ketongana lero negra itotoni silan
4: we get the elderly wanakuja wanatuongelesha to act maturely wanatufunza kuwa intellectual inina kuambia kuamba FGM ni mbaya na inafaa kukataliwa inaleta madhara mengi sana kwa maisha ya msichana.
5: Kitu ambayo mimi nilikuwa nimejifunza hapa, kila mtu ana kiwango chake, ikuwe ni kijana ikuwe ni msichana, kila mtu ana cheo katika jamii.
3: Ore Celestine tayane matras nerejo ea utuare nebola yogondo ye amu mera ltungani le mererisha rana jing egraya anyoka arare enkitoto no sila Sudan.
6: We have incorporated boys in the program to promote protection within the community and in schools, and also girls are able to learn life skills, cultural values, positive masculinity and leadership training.
3: Embae na nairuko sininje nkito ejo orkuak lo oimenkata nenare nevalari katukul.
7: Tumeshikana tukio wasee wa kijiji hapa wa Ngwelale wasiana ambayo tunashikiana pamoja na Madras tuinue elimu ya watoto kwe juu, na ndio nimeona faida kwa sababu yangu nimeona faida wote wameenda shule.
3: Ore ipato surum na ninyano benyolori ke anti FGM botulo shule Kenya na kulomo na imaka.
8: FGM is cultural and the gatekeepers of this culture are our elders. In 2025, November 25th, they signed a declaration and they had 4 points that they declared upon on ending FGM.
3: Erishare na nanare nebalenka jamorku akoishu nyankata enarolo mono imaka DCC leina lubotenkop olondo lule narok. Oji Joseph Lewa.
9: Tumepata wazazi ambao pia wamezungumziwa na kufikia sasa community imeendelea they have embraced that issue of alternative rights of passage.
3: Asra Kip na Bone Point na Bishana Mayene Femte County Narok Kajengar na Diana Seneya.
0: Enka Asra na Mayene Femme Diana Seneya gara lotuna bona boton kaulele county na yang karena nak jalan tu lo, orang orang yang kawan orang kafanai orang sikit county yang karena nak pergi ke lantau tu, juga orang nyawa yang kalau ni, orang mesti lawan ini county yang ada kalau ni jengkuk orang lusuh ye, orang nak kira orang temu dia maju mahu jalan tu lo, ini county netota ilaga shelanya le siasa ograso kenya ramare eserika lenye irlimo na jo keranyo na kaita manyora maji sida ile ramare tina kaundi tiro na kya asho tiro na kelo shona le kenya nena na kya nkongo rubunke ile londo le kaundi tiro na go ojedinya gabriel ole tongo yo tangara kana kamba na ke siasa
10: nena siasa na yo kewe ni siasa na gitu weya mato ya na baji njisa na yo kitu le ya vina uke kaundi nisha weye tuola na
0: Ei baba na wale ndutu asiba jo kesho mwe na kaunti ya dopore mpulo jiri ya maendeleo eti alo orokoroto londege yi o shetita nake asho shetita iti na kaunti orabara bara langari yangema nina rosi mbala ngulukoni eti alo hentime ya mao tinebosi yengiroshi na vikira na agaro bara ibio disho
10: arasa la lampo mwantimbaja wale natukoya ayakwa international airport nemera abada narok ito tuwa na kitu wale ito iya ndamau ndamau aba enyale ajo nasana nubala idireu fagidu tu aliaganda iwa emao forest asho maba aidaida duldi wale wawa masele nda ale north asho maba ishona duldi wale ngo nikita iduwa mao na namba na kecha ripe imeto giniar amoe veri na mao na kako mjumrume jan ama ina kwa kati ya nombor kazi wale nasa endok na GSDR railway asho andari angema nana nagra imuna pabena margasi ashele la lana sibizali sopo kule na bana temwek na bana ajo nasana nubila jiru undoshi ya Nairobi kaya kuna roka gilo ikipaki nishukunye wale vila kina uldonga nini nye wale vila kina uldonga nalala naibot malala muna kati na mwisi bizali yae kete amati ya batuwa ya undoro nyakira ya kalungorua eme ya barba ya niyo dilo rikan wale wakana bebe asana nyango kwa ya uwo nyelo zolo rika amunyamu enyo denyo zolo rika maikela gazina rake
0: Orang kafanai pari boleh ntoto, boleh nak kerja nak kerja bangsa senarai udah sikit kau jodoh jual dosa mereka naro oleh segi alimah jual jere kilo nak kerumo sebab lawan yang kajama egra rene era mera nak kerja loshole Kenya. Tiro na kiserikali na rayu siligi na kina imo iloleko na lebu pinza ni ili juno lese ginjele mito ginesho iloleko le siasa isi itin orisha na kiri kule tiro na kiserikali niri kino yara mwere na kama indile orolo shule maa kirele muna ajo kilo na kajin doko ya angurolo shule maa peada munisi ni njire na mwere urdungote sapu tiro na kiserikali
11: ati ya uleka sakwa megito wewe kura pesho alayu mili wate mnija nolimo ati ya uleka sakwa kura pesho ayipa yur minister ya dendera ayipa nunga kubaya ayipa nunga
12: Okashagua, ni nini ni misa, okalonso, ni nini ni misa.

0: En Kagenya, en Mayen FM.
1: Yesi ba garugul chat ben kagenya mai gene fem da gani to mun na bisha na njo ngor pe ko so wonne en kagenya ri shara ni gbe jin en kagenya mai yen bindu gel do dum ul tim lora matie aga don dugi wedi ben en kagenya ke graju gi yeti aki are ti aki buni meta seria na ten kagenya no lum e do tata ka jina no tim sanare
2: tena bona no pk le leo na show sai takweni
1: na majore na ngudi ni ndema shoma ta seria na lungana ten kagenya no lung na 0702393917 alagi 0732992321 nimse nuru yore mkwede WhatsApp
2: kabisa shungarugi yukuri kilikuwa ili SMS 0785929283 nika sumulo kilikuwa hii tiatu wale shatani kejene tasiri yana tiatu yankake nyama ayan yankake nyama ayan FM
3: sara weni
2: woi
3: baba
2: hivyo ule
3: alo yendi ya masi
2: team sanare tatabu itare
3: oo alo kina adila vajana
1: alangamu
3: Mama Mbuyo la duwe reso iti
2: karibu ole Mama Mbuyo
3: kawa la duwe mede seri ya na wolo
2: ee
3: anga seta seri ya ningilo na jina wami na ala duwe siriwe
2: ee
3: nata sege na namu yewo wine so iti
2: ndio
3: mama mama shari zile aneha bala mama mba amai mama riba le randira na wawo mburugwa ingiburu la duwe ya lolo nga randa mama genye Rigido na ro ine munni imirin la brala ine
2: yes
3: orba sai musa sala heberi ana wala ka jo mhm ine la yeli ne bela ne da sai anda go bo mama samuel de mogora na de bo ine da sai yana
2: ashole
3: ana ide ngi de ni
2: thank you
1: Seriana, Seriana, Seriana. Ada aku mau lenglo memuni mewahi mebuakin.
2: Nerempeshal.
1: Panagusa.
2: Nerempeshal. Usia saya nerempeshal. Nerep. Pura deh kami jadi. Menendok nak rasa kiyok. Akan tak show aje.
1: Hehehe. Mana mungkin mewahi mebuakin ni?
2: Mebuoi.
1: Meburu.
2: Hehehe. Melor. Seriana,
4: Seriana, Seriana.
1: Kila mutu.
2: Jaga jadi jolol di kalau siasa. Agi borori. Sana sana njaga bidya se dog nay nay fa bes
1: egumun
2: utakus
5: you have received a reverse call request
2: badu enka kenya maya na fem
3: enka kenya maya na malo
2: hallo
3: lawa yanni
2: oh
3: enda suba
2: yepa
3: oh jemi parada mukuran
2: karibu jemi maga jamu kuran
3: Ibera da mugulanga rugumere nyamali.
2: Ashe.
3: Iba ai.
2: Ka ko ingira iba a jogi meta seriana tana ke.
3: Adira ra ta je wala mara seriana.
2: Eh.
3: Nga ngolo wai de dumule ri gira lalo sabaya.
2: Eh.
3: Nga ngolo ra gol don danyo.
2: Eh.
3: Ri gira ndai wene wa gira ile.
2: Yes.
3: Nga ngolo wa bin do na ra ma he.
2: Eh.
3: Yang kamu nak online tu, yang kamu nak ada ini bawa ini pergi tu. Allah salah ya napa?
2: Eh.
3: Orang pasti ni bawa ini mahu orang pergi tu. Orang mana langgul orang benne?
2: Eh.
3: Orang mana bawa ini orang baru lainnya pergi tu ni mesti.
2: Asholing.
3: Aiyah.
1: Hmm. Beli ni di mana kau najis mukutan?
2: Mukutan. Kaji ado central.
1: Central beli.
2: Kaji ado west. Kaji ado west. Ayo lemukutan. Raba iya nana.
1: Mwisho ya 46 Peter Rotoro Siki.
2: Hari aku dua kanyor dah moral dengan nila science na ilo dole.
1: Eh? Eh, ninjana ada ni kena noka pungku.
2: Noka pungku di dia body.
1: Yes.
2: Nah kasih dia tamu. Ikut mukutan nana ayo iya munyara na iyo kena rugi tinggamu. Eh jaga raba iya nama dua. Aitro dua. What pere? What dia dia masih naga ni lemuru orang bersyukurnya naja ke merah.
1: Nai nama dua.
2: Eh, kencang karena tuh kijar kusua makoko. Orang najis mamus,
1: makoko dia nana.
2: Orang najis mamus,
1: semua ada gambar.
2: Ila makoko. Halu aja gitu gangku orangnya raya utah fit. Yes.
1: Sama sahaja ni mungkin kita marah tu tiling kita sini. Isu kunya na kegera bunuh yang terlepas. Kegera juga ye tiap orang para kuni meta seriana, cina agenya.
4: Seriana, seriana, seriana.
0: Kijashe olaini nunguni langle Mayen FM amo intagololo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola yore yok tenyaro lomoni liwine bega mayan iri wargile welino emo arena bo urmosori urmosori ae Mayen FM ewangan olosho

0: Entu mwiti ye, yara ye kamera. Nimi yara soit, nimi yara yara kamera kena peta ye. Pili mwaka ajona rogu narase. Na ke mwako senye. Kake nikiari. Tuntor banka. Danyo kamera ino. Ebe jangari ino. Kama ana nebe girara araswali njere. Amoshi la sila lolo mon. Tengishu yoldo ngani. Mero shitipat. Mero shitipat. Naro yigire yigire unala iningoni.
1: Tiatua mayana, Mela Maria, mugi shugunya budu kwea atari sharane miadom.
2: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
0: Kabisa ori nasi, yeni jara muna jo, ore do yol tim lang, toi la sara lang si lolo muna kaya toki, neti da shirudu yangare narok, neti kiro do yen tiamasi, ol kaya kumo goleng, tangkara gana doi, egera tata ayre ngeni show masa. Na yungu adoi pwani oil products ure na namasa nidi nye ilara na judoi ene pwani na juu ene sour milking jelly ilara na nalibiki nkishu na olesida yuleng tara na yeme bakiriki longkishu tenebo na kuliake masa kumo merawa tenkarake na melakwa na egi ngorusu ninche melukishu kajoka jatabayi tenebo na umasa nata kake ure masa nagra rarae maki na ira yulu nolo show na na judoi ene pwani oil products na isi dunye elena na bonaji ene sawa milking jelly
4: ya kota elelo meta wari radia na nadina agra aligi
5: ya ba yalai
4: na ena ajidi mengu dorpa iya na mgerishi loko yuwa kolo mondi
5: kerishbi
4: hodi
6: karibu
5: ayarai
6: heo
5: tewena
6: iko
4: kore sadu olo benya nang
6: meri radi panga na ajikake
5: hey.
6: Era siga bau
4: hey. Ama mayola na netu minyendo kene poto kiyo kama ninyendo kiyo
6: enda ngasendo roni siere ene makwata aramarisho
5: hey.
6: Endo gena shai
5: aya
4: iya ranage sirum
1: Kishamu, nemelo kaisola, majani Nairobi wa kita nkariano sapoko leng ten company Ekarirana Estate Limited. Etumia na majani, todo kaipo kile kita aniki. Eden Tea, the finest garden tea.
0: Kata na jari mbara kuna sayo na doi suruwele ju oji ole rema fest. Olele suru oji ole rema fest. Ole ringu na osuruwele, doi tara lengu mono, ongolo gnara emet. Kia itisi yang kita ngana seda yu leng, taasir nebo doi ilo suruwa. Siang akhirnya wajib. Amatlah dari kena rata menunggu bom pakat wajib. Entar kini mana lapar lewudo. Nah kaya engko testimono engkau nak ke orang biar digital app naji n K24 plus app. Ada K24 digital. Na itu mungkin ke orang ini mungkin engkau lelu serua. Kini juga safari kau nafasi. Biar mungkin ada downloada. Tobat baru lulus kuti link leh download. Tadi bom pakai ke. Ini mungkin ada yang ada apps. Ni sebagai nasi lulus serua dari OG oleh Rema Fest.
1: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho.
0: Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero. Olesendero.
2: Olesendero. Olesendero. Kabisa na jere mbara kuna saigira na ke abudu kwa lani mwende na lishara. Karibu sana doi itoki. Maide wana siri ya nakigwana. Tualdaka ni doi oramidle ronki ata. Mayan alo.
3: Amana ini orang yang dengar gaya, dengar gaya. Lasra lalu mana ini orang orang orang mintel terian ni, lukuran ini orang yang lukuran ini. Lukuran yang tinggal di sini tu orang ulupun cara orang ini. Negeri ini buli gaya, naik dua orang be, angkat je raya. Raya ke, homer raya, lari kau ini jam kuteran lo, lalu mada ke beri pun cara orang mana? Enang ase nya aura jelle ke nasara Allah Allah man arwen oi be beni war nasara Allah Allah man Allah yang ngira ngajo nanu
2: yes
3: Allah mi ara ramo kosa more be de wono ke nabandi na ranga ra jandai
2: yes
3: amuna bun nya jo ore be ore oi oi nyi mesin sudah na ora di senya ngora masai kan senya masai na dikira bare na mo na ranji berangka sama ya mare jo arai jono ne rangka sanye de english Orang ngali rusoman, ni orang air orang kasar kan masa ini gini ni yo.
2: Yes.
3: Kau kelarara.
2: Allah,
3: ini orang ini Allah, orang yang macam ni lepas itu mesti syaria, ayahu, mana ayahu orang ini ayah syaria, lupa dari lahir Allah lama.
2: Yes, mana?
3: Ya, orang Allah sih yang kira.
2: Yes.
3: Ya, sekarang tu yang mana? Nuri bukan dari yang kira nak.
2: Amen.
3: Amor yang abang ini jero nak orang kerajaan.
2: Ah, sholeng.
3: Masha
2: Allah senang ngeri. Ah, sure, Lengi Manuel. Thank you. Mayan, hello.
4: Lugulay.
2: Yes, Lugulay.
4: Lugulay.
2: So, Babi.
4: Gila nga mandi wa veri gira ngala.
2: Karibu sana.
4: Gila suba ro leng.
2: Ara sada yu leng.
4: Eh.
2: Hey, nimi na randu gira jungwe gara, gara, gara, gara, gara.
4: Ii, rupi gara gira hai di amari yenda sayi bogin. Alain agi bisi gara, hanga ya erishaba, ay norunda rara.
2: Ya, ashe, karibu sana.
4: Ara suba ro leng.
2: Ashe.
4: Inaro limona do ngira maya adingi gwana na la sala la lomon ado geri no keri he esa bara dingi chotu na da na do e mo la sala la lomon na do ngana la mano le
2: yes
4: tana de ne ne gwana ya ngana le me ne ngolo na nda na yen kadu na ne ne be ngodi ya me goni be ri ya la do ngan na ndi ja geri Allah ba do ya lo ngara ne nam ne ne na mala mun da da de ne esa bara
2: yes
4: ada lain lagi yang kau dah tahu no. Jadi kalau ada rasa na itu, kalau hilang serang lah laman, rongan aja mana, ling lah. Kepas ya kita nak lagi jamu. Dah minta narve, rumah orang aja sebarannya na itu. Amin. Ini nama la rongan dia ya. Now, ini nama ini tisu armasa. Nah, ini tu gua ikut gua na itu. Kau ini beri beri orang ini.
2: Yes.
4: Naya aku rongan apa? Kalau rongan aja mana, ling. Naya aku asal rasa sebaran rongan aja mana, na ling na ling.
2: Ah, sholing.
4: Aiyah.
2: Ah, sholing. Sholing di bawah lagi tenggelam. Sholing, oleng, oleng. Ni mana oleng di bawah kimi saru yu oleng. Isi memusuh dengan yu yang dari syarikat
0: Mayan. Hello.
5: Hello.
2: Yes.
5: Wahai.
2: Woi. Ibu ni lelak lama mengor dengan orang ni. Na, oikenoki yu yang dari syarikat dua rara oleh ini moni. Mula sama naga biye armisi, mana bi musuh? Tolak ane wari lelong kira, tengar kira. Jika ni udah lain ngoni, makosa. Nara asalnya jalan saya lolo mon, biar dong roy. Ya, jadi bagaimana buat story? Rangga mu lagi. Lelor show yang kibo goni. Kanyo asal roy makosa. Nara asa, kira lasal lolo mon lain ngoni makosa. Amade ye, filen dolra, dolra ye makosa naji. Erasa lasrak lolomon josier yeloru alay ningoni nasimuno maron nasi dangal walu diwanaji are jomo ile bana je sho asho yenki gwana
6: majana lo
7: alashe
6: oye
7: ndo bana me tilwa je me ara mo kota ko
6: eh
7: kamo hi rondi fini mri irumutanga sa jware oloibisa olora gibuyi oloi oloi rasa ngulu
6: ede
7: kamo hi wolo gubuyi amage be yo lo bana sira ana sira ngop
6: ngop yes
7: nego irungana le ndona lati matamo age magdana yajo oro shida nata ora nata ki oro shida nanglo alari ko ni be jo kai ra so shana je
6: ehe
7: ni gini nya denda
6: yes
7: ini di amba ya na je na gra sa ro ro no
6: ehe
7: ni gini nya denda
6: oh
7: igi yoruwa je gidi an ele o ibadi
6: ehe
7: igi yoruwa je gidi ne o yere ro
6: yes
7: ya ga yara de sibarra yara de sibarro ling ling ruwana lati barro
6: ehe
7: e na kuna na na ga bana lo ling
6: okay ah sure ling asi danga la ronda lo ro show simoy kiti da show ling tangara ke gara ba ki yok ni ke mun ka jo ambo ga yo ngor yo ni amol si ko shi be gi ne weji na dan kara kenta or duo ara de gi de si ai ara duo de gi de si ai na kiti si dangara yo la ni mun kiti or si anje ba yang na ne si ba yi or anje ba yang na ni akor ki ba gi de yo lo mon or anje ba yang na de yago era yendo ke ne da yollo e yollo mo lira baika ni yollo wala ni ngon no si en ti ba yang je yogara la no la serak e lolo mon wala ni ngon en ti ba yang na be ga da yollo yi or en ti ba yang na be ga ndi sibi yi or en ti ba yang na pe ay kin de ngeni yi a ju na se nanu no si ngon na je yok or ay yago ndi sibi yi ni ni dubey yi tolo mon te habari mi ara mi yollo mo leke ma basi no si en ti ba yang yi nyo la sera lolo mon
8: enki gwana ora matie
9: enki gwana ora matie
8: o kiolong e wiki erishara nege den nege magemba na ibirta yoka kiro lo show inini ngo enki tashini no emayane fema te media max waves downloada ina app tata pitu manoto enki tashini no emayana okibili nanyana sidan nigente sheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji media max waves itumina app play store arasho app store and download data pitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you
10: mayan FM.
8: Ore olo short wal chomati, newa.

0: kabi sana jeri mbara kuna sa esa saba na yamada gande ora tomoni uni ongwa nikira na kudugala ni wana kuna sa yena dama
1: intun ormaida
0: kabi sana jeri mbara kuna sa esa saba na yamada gande ora tomoni uni ongwa nikira na kudugala ni wana kuna sa yena dama intun ormaida kabi sana jeri mbara kuna sa esa saba na yamada gande ora tomoni uni ongwa nikira na kudugala ni wana kuna sa yena dama kera ninyi ntuna la ini ngoni maja na lo
2: awashe nangire
0: uwe
2: suwara iye nangagil
0: suwara imani ya lai
2: he haa ngumbo ngara nyara nangara api kira iye lo rana anja sauri
0: ebi
2: kira iye torokul
0: uleng uleng
2: iye mani mkosu unyire mbuyangar
0: ehe
2: ndu nara maeda
0: ninyar rokul
2: elawa la mehondu nara maeda amara randu nara maeda
0: oo
2: agwa raba ya mangilta suol naba langanda nyumara raba
0: ehe jyo suko ili ayi
2: Rosna.
0: Oh, Rosna Rene.
2: Eh, Rosna Rene.
0: Eh.
2: Rosna Rene. Rosna Rene.
0: Eh. Eh. Eh.
2: Hai, Dembea.
0: Ho.
2: Rosna Rene, yo soko nalaya mana, naina buru yang kata sarnabo.
0: Mm-hmm.
2: So, ya iya, musima nasa roko lamu, ya ra roi, ya ra ngai ganyan, wa ra ngai, on kece bukirari.
0: Eh. Eh.
2: Musima roko.
0: Eh, lulungo sesen.
2: Eh, lulungo sesen abarakin.
0: Eh. Eh.
2: Eh. Eh, pun keseranya rokul lu i, suamang rolu awang kelani.
0: Oh.
2: Ya boleh kelani ledu babi, kuansia, dia dua.
0: Eh.
2: Oh, meru baru rokul, sebab mereng kuliah ngurutang rokul dua.
0: Oh.
2: Asih roya gaya.
0: Eh.
2: Ah, dekur ya kali buka semua.
0: Oh.
2: Nah ini yang dari rokul nanya karena saring kelani.
0: Eh.
2: Ini yang kuliah kelani ini main nanti.
0: Oh.
2: Asih negara lagi rehulis.
0: Eh.
2: Iya iya mah be. Kanyo shega yani mpaka yani irira ya siai marara na ngwa benya ka dia ya siai
0: amara nyane na lo ben emela gara ina
2: alagra alagra lo lo nanya le ka silina je me alagra na ke mi nana ke nyanda e ngira ka se yani
0: ebi
2: ya bu jona no ka ngasi ai
0: ewo
2: ai ngasi yani ke nana ke ndo nana ke ndiri ni ngo ba ila na ranga de le na ranga ai o do ngana ke se yani
0: ni nga jara ni je ngiri rogi
2: ai ne ngo hem na jogi
0: mm
2: o ba la or ranga lo
0: ehe
2: Ae nae ngara yang kiri lagi.
0: Ese babi.
2: Ama inyanga naro iya inyanga ide ba nare horo veni ne.
0: Ide ba daru ngai besa iri ne.
2: Ya ide ba she ide ba daru ngai besa iri ne oji kamar ngai ne ninyang.
0: Na ya karo biya ne.
2: Aga ya karo biya ne barakin.
0: Asholeng asholeng.
2: Ya woi na itu hara barakin.
0: Asholeng.
2: Angkara sudah lah hilang kiri.
0: Asholeng mani. Ese ba lagi orang itu ya junya ngai shai. Junya ngai lunch. Ninde ba rai inyanga. Apa na apa na. Dunia na bayi dunia na.
3: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: Eba iya kwa asana na jiri mbari kuna sayi kajira nuu ni diki ntabaki tedora wala ini ngoni na oramati lengo long edora na jira nuu asho leng wala ini ngoni tenkara na ira nebo nanta ngudoso ngwan mbaka nake enarishata kema jana ngayi nje sergiani kajiku nangu edo ngayi kele tabo sarishata nani kujudoi enelero tenko long edora wala ini ngoni na asho leng kema jana ngayi mbaka nani kudua merabaike tola la oibor sarishata kena jana toramati eke tenko long merabaike kajiru mbaka nayu wala sireng kireng kajiku maja nangayi Jose kinjo eseriani ni goli amuninya ogoli yok na hali nyesi omayanisho ole siri
1: ore easa nikibagini
2: ore pokin ojoma ore ana ushinde nini nyindaira atapo
1: egin tabaiki yetu njire nilino
3: ole leba nebana na mashuru kajabe katoburu kalara desi
1: tini inga malo mono sinu nejuruno
4: ogani di Samson ole gewam
5: kajirano Steven ole saringe
6: kaji timo di toriken
1: amwe kilangir ke jege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyor masani
7: asiragi pina bombo indi na apsha na maye nfm tiadu wode grigori sendro lolo lolo shire transmara
8: asiragi pina bombo indi le maye nfm teka undure ke juado
9: asiragi pina bombo indi na apsha na maye nfm teka undi ya naro
1: La serak lang lolo mon o den karianu na dede
9: kajian karna dayana seneya
8: kaji David Olesaini
7: kajian karna Elias kitiapi
1: ningama tembolos ultiden dino etia wangana o gereshara tena baikiasa
10: Mayan FM
11: Doropo Lomon ke Mayan FM

0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukwambie, nikupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi no relidia.

0: Right, kikirana kaya ndamba fole fole.
1: Mhm.
0: Edi onagelelele maye FM na ground ni ya mwisho mwisho tukimalizi ya malizi.
1: Round ni ya mwisho bro.
0: Mhm. Ni ona kazi ya jorisha yangu longa Jumanne ni ndambole ng hustle business na game biashara ni omba na kana asira pa wakati ngani?
1: Yes.
0: Pibelega na ngishuyo mali lenye omba na ijwe nena.
2: Ehe.
0: Ege kentambo leng watu kujituma.
2: Mm. Watu kujituma, watu kujitahidi.
0: Hustle.
1: Mhm.
0: Ku hustle kujituma. Yola jo ora kebe kumeta entoki niasata na kiro wajumba naling mbora ndoki adoka ya tanga sarada ya rasta shuata yola ajo meera olchore meera olchore duo ogwa sepani rabunga nina ili mibulpia shule mire doki naasata naraka yola ajo miredi ya raiseri iyo sao
1: iyo sao lika iyo sahau
0: iyo wacha iyo sahau napata odunga ndala yola gajo migret taisere amere ndo nigiretie sugani pata
1: nkupata
0: egolo lengi tumo dongani ya seven yo golchoreli no na na bila jore nyamala dongani oyo mbesai asho yo saidisi duo leng e ukweli na ametu gako debe jara nyamala karsisi
1: Bukino ya
0: lalo.
1: Ara nene musho na ninyage ata.
0: Neawe ne musho. Me manike neawe ne musho kabisa. Ayaona nabu. Noro ibejumu aji tengibia ndaba shana tini. Ne rani nyini. Vila na ribe me age pe in case pe me brori. Lakini na age dungu losho ne age orkasisi. Kage ngororo nga liyaboli na yeye usaidisi ya nanyamala. Keja kaye. Amu maa sabaka lo nganak. Ye. Teneme doalta eretoto no sininye yara iseri. Kweli yara ro nyamala. Lakini ya magesha nyamala no.
1: Tanisaidi ya.
0: Lungana rala lo binadamu. Nenipata. Na pala jiko surugino katisa mge yola ajo.
1: Kesho gere
0: ditaisi. Raisi rena no yua sabon langana.
1: Na katu.
0: Nipata? Esabu ya kesho. Kila mga napiga esabu ya kesho. Meata nimo yura esabu ya kesho. Ure sae binyanda ya pera wajo sae. Ndiru wajonyo sae seri subi ya uko. Ana ashari.
1: Nera wenye runtus.
0: Erande runtus.
1: Erande bonga.
0: Bonga kordali osukuma ino. Esapa.
1: Yes.
0: Ndiru wajo sae kwa yama asara seri subi. Sere homada na shankai kaka maana yake itakuwa wewe ndio iwe yara la grasses school fees
1: ehe
0: boli school wala la grasses school fees wala nyara ngai yore obido dogoya wala ngali tuna ngai kwa sababu aje ama sanda ngai tam kai doi kiar dumito
1: edia ve long chief ndonga nyo jiro mu ume mention hiyo story ya wazazi negra jo ediki sai nchireni
0: yes
1: nchireni mo olaba lisit
0: walenge nyiri
1: shere mo gantale
0: anya torkilu
1: yes nejiro nyana mama nejiro horor bayalay era ga jo bayen
0: daño
1: ga jo bay ngoru ngeno onushu oldog
0: ehe
1: ngeno lo sogani ehe eche no sirwa
0: ehe
1: ayana mo
0: ehe
1: haj
0: ehe
1: era jo reño lelay kenyor ninye ilamala melda na yulda loshi amala loshi le lendo londa lengu
0: lelelo
1: akijai kire chito rola malele rabo
0: lelo saa
1: esi ndikisha
0: rola male nini yulda jenkiteng
1: yes
0: kashi.
1: So nejo inye nara mwono ni ware lelele nye kenyor ninye na
0: kitambu oling
1: yani
0: edi yulda oling
1: kenyor ninye na najire chito yulda male nye nera nyakinini kaja nejo neko wala hivyo ya mradishore ndang ya nkashi ni mradishore ndang kai ye
0: eshala ngishuwa ngana
1: kila ndalengu nara kera kerinyo alama ye no alama lenye lolo duwe ule musho ya nangare erudu alama alamo erjenga kiduwe nkang mpaka ne
0: erjenga kiduwe nkang nga taa kisulisho
1: nejire taa kajo vaya na mu era kejo bisho ya nkashi ya musho eloto medhara nyakini
0: ejiba
1: ehe
0: Eji merikino la doshi duwaru maasai Nena togiri Bebi ya kwa tunga lori de murua na
1: Mama nage
0: orang tua aku ada murah naik liol liol agak siapa kita ada nukis ni, mereka kan yang miring kita lagi no.
1: Chief, kau aja, tidak boleh boleh.
0: Jangan orang dia nak dua ni kita dia angkat PR.
1: Papa nak buat na next week aku boleh school. Nini bagai yang gini no no muj genre, ada lama lah.
0: Karena dia bawa lama lemah nanti itu kita dari sini. Nenek, orang jalan bisil yang dasar aja kan, orang yang kau tiga gigi bet, yang kena di sini 70. Peju alah marah, alah magol sahi. Nah ni jadi, naga kipu iya nabe.
1: Eh, ayah, teror yang nadi no. Kau jangan ille aku, dia jangan merigino si, merigino normal sahi.
0: Merigino orang kebaya aku dua naji arasi yang dalamu.
1: Faham orang yang ireju.
0: Yang orang dalamu.
1: Yang marah di sio.
0: Yang orang dalamu.
1: Eh,
0: naga bos yang jalan agisu. Keshugunya ke? Keshugunya.
1: Atu kata.
0: Atu kata walau nganak lapi.
1: Mhm.
0: Atu kata berundagi ya ninye. Emira usi ninye.
1: Atu kata ikake. Minjau simpa ke nushi na bormu iladu na rani ninye ada.
0: Ambatu minjau singki shugun aja di kolin. Jodi singki shu. Jodi apa yang kita ingin konaja?
1: Buat narik.
0: Ananya.
1: Dari siapa yang kita narpapit?
0: Ho. Eh, medol na aja lah semana bingguan na. Arah deh ni nyamal, ye?
1: Ni yang engkau show.
0: Karena lu tu otare maruan kisu, ye? Orang biasa lah. Lu jaga jaga bayan, orang ye engkau.
1: Tu ye marah lagi tu guru tu show.
0: Tu show. Nyonya tu kudu guno. Billy ye engkau. Tu show ye amu guna mir. Ja, orang dia nyamal dua na mir tan. Ja alanya. Lagi risda jaga bayan ni juga je. Eh, aman ni nyonya lah tu mengkiri lagi nello dua mir tu nyonya amba kan nello lagi nyonya basi le na mir tu.
1: Eh, gua ampor dah dua ke. Niki kira ada ubo.
0: Apa nani jo wiyi kasar undo ni nama kami tu. Ija gua dengan niji gua nane. Dole jaga muri agama risha jom negeri di dia wang. Jadi muri jadi meshe belar ngan. Negara ngamuru biar nuru jaga kan meshe belar ngamuru.
1: Negara rara gula gay loi kiri ko. Iye.
0: Agenyar.
1: Loi lor mana manjang gua nengi. Ninga gigi jo. Minyak mana dia apa begi risha nyamal. Iye. Miure dia mu, miure dia mu, minyak mu dia apa miru nyokot?
0: Kerala mana lagi tu?
1: Kada dah minyak tu.
0: Ma dia mu, nona nane gram itu. Esok larga silenya tu gitu.
1: Kada dia minyak tu.
0: Silenya.
1: Na dia apa minyak mu?
0: Larga silenya. Pegi mitu.
1: Nee show apa ni jenah jenah?
0: Masalah ni aneh. Tenai jenah mitu. Tenai ni malu mera dogna mitu. Emro dia jauh mana? Tiba kan nabi, sedih nabi. Nah, ni jauh kena kerbau lekar alchampai.
1: Dah lay roldawang.
0: Alah yang kira ngan tahu dah lay.
1: Dah lay roldawang.
3: Jagger mo UTV channel ino ninyor EK24 TV eimo orege lepang iriskana television ino rara nisud kulorege tabolo decoder arage digital TV no shomo settings e menu tegelu installation arage isearch channel niyo tegelu auto scan arage auto tuning tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok teniyo niyo lo ngumok ininingo Mayan FM ewangan olosho. Enjoy top class TV viewing today.